lapuan apor nanglitum mongol singkhro kilunalun asengkan nangchilo polun arjo ik longtanglo adunthu alun arjo ik sinang mongol singkhro kilunalun alunalam the o kengsang asami labangso alunalong lunsepo aning kehang akumatne kengsang asami aphan adung wangtha pusi kachohang aning ke hangalam nangje thanji pusi ladak lunsepo lunpen pajermidam totangte arjuik sinang labangsolun

0: lo tang te nilike RNC nang kok ilai siwet pe
1: oi oi oi
0: ang kadu ve semar pe tang pe chok lim an
1: oi oi oi
0: tame ong dung tum ke kiprap atum do
1: oi
0: posela kai kila klem vera tum bang ke RNC pen ke thom phli la son ke klem pon una tum ta do
1: kalang de prap ulo tang ti la isia mor halong ador nang linang lithan nang than ik jima
0: Ador bang ta la puson lola ke klem son thak thak se di ador bang ta prejam ko an ma akinang ji musta me la kai ki hitia routine jor ver phan pulo tang te pason ni do ke klem isi bang ke abe pupu abe la manela ke ka ang hoy adim ta bukla la bang ke pene asit thak lak pusipul ha la pen isi bang ke simple la bang ke kang niang ho dim ta chikrak sai
1: oi oi
0: la kang niang ho chikrak sai dim bang ke la so amur ha bang ke paru thom la so lom isi pen la pen hala isi bang ke paru troxi ba paru tro
1: oi oi oi
0: la son se klempon bo
1: oi oi oi tang te nang li tum la rong isi a tum se tam me e phan paru trox her kep phan paru siang bong pen lan mur ha phan chi kilo nang li tum kun na la hi thi si ki jor don iglo tang te
0: labang so hiti bang ke aprang prang pen langdam lo bolo tang te aprang hut ke sungo hiti seta me kandoli hiti do la pen lang hampi hiti do arni siwet man rapet la long ni hiti ta seta me la hai murha ke jor dam bang ke kandolia hiti nang ko apot si aprang hut ke methang kang hor pon phu pen kang hor pon son se klem pon bom lo la an ke ong ta me non bang ke rong si atum de labang so a da rong si tum se nam po la tum se it ma inut bang ni tum pang rum po la tum se jor dam thu po ta me non bang ke khanduli abang pon jok plot lo da dak lang hem phia hi thi long bang se jor pon bom lo non bang ke
1: oi oi oi tang te la nang li tum ka se marahut i sia mor ha mate la soang hoi kini mate ajir ki ding kelas ting je pan he kupia size nang litum ki klem dun dun ditilo
0: labang so kapan ni je pan bang ke ki klem pona asai du la iru asap so klem vet iru iru ya pan jor vet pan pulu tang te la pan bang ke puan kapan ni je pan bang e puan klem pon ue atema apor se chelong chelong ue apor se la hon hon kisi hon kapang ar hadi la along se kapani phan bang ge penang bang do lo hon kapang ar muchot pen pang ar e muchot
1: oi oi
0: pen hini bang ke kapani ji phan ke la apor en pik nang ji
1: oi oi
0: pa pu son pang baralam a che ka prang soi pa prang nang po asu lai rap along ur se pakreng ni ar ni ti do nang ni
1: oi oi
0: la pu son se klem pon ni kapani phan bang sta mela aroitin hi thiar ni nige jor pon phan ke la anapor long la de ji
1: oi oi
0: pat masia la ke asi kon si tangun ji ma la phan bang se matha po la pen klem ji padu po hala phan bang hala bang ke pa anapor an edet po
1: oi oi oi ni dang te la so mur ha kapalang me phan ku pipia a lir mate a design senang litum ka se marti tilo
0: a lir ki pipon ke lage anutin tum ta pregam anutin tum sta me ke klempon tum pregam lo lage la ahon ahon sta me a lir pregam do hon sta me la ahon a lir pregam do po se la ahon pen ke klempon la pen asu la amurha asu sta me kapabiso
1: oi
0: son tak tak se kapalang meji phan bang ke laki klem tum abidi ko an mai do
1: oi oi oi
0: la phan se klem pon po se ta me ong dung por hut ke la po an phan kapalang me re ji phan bang ke pulo a por che long u da klem ke klem ji phan bang aka kisung te a por ke nang do
1: mase
0: ke palang meji phan ke la ahon kapacit ton
1: oi oi oi
0: la ki bu yong se la ke phan ahon pen hala ka padun puse pupulo la so kapadun hon pen kapaciton son thak thak si hala athe a check a phla kapabi kapathe la bang so ge lang pon thek la pen
1: kapaching
0: bar lo la pen son thak thak si la kapabong long pinang atum bang ke la bang so a phla ke soi se ta me athe a check a phla ke soi se ta me kapabong long phan ta bong long ue da kapachi ton thik the la son se ta me do lo pa se la yong se lang pon pe me lo bolo tang te ala bang ka mi thang mat se lang me sen po

Det long ri ching hon aluna jem ek ang deng long kapadu si alunar ju iglunang. Kang burati rang la penari sang ho tum kilun aluna lam te lita karbi kai kang tim pulabang solun ar ju iglunang.

0: non si dio por por pa sir kepra minute rep ho chok tang lo adun thu tirim ka ye chai mek ang deng along karang rong par pi ke than thong nok be ka ya lamo ke than alam jir ar ju ik lana
1: thong nok be kar bi ang bong kang tang nai la pen ka chi thang nai anok be ke thong nok be hen lo Bonta non uve kimiatum thong nok be akai alamo kachini abang ing ro thong nok be aphan asar pi sarbura tum amen ki irke thong teron buhenlo bonta karbiang bong inut anok be pu je thang det aphit anke thong teron aphan thong nok be pu si je than ronglo alangli asarbura amen ke on teron Lapen asar pi amen ke karik kropi. Thong asar bura on teron ta halaso ahut karbiang bong inut anok be. Thong ke aoso ako pen ta bang ka prek aosomar ason kali. Alang li ke prek jek. La ke aoso ako ahut pen ta hambi polong batu thek pik. Lapen batalita ap thek pik. Arnisi, janta richo abang a chakri chakor atumaphan karbia rongpen ha janta puran kachi lengji aphan pura tovar kepan kesoy ahukum pilo a chakri chakor atumta richo ahukuma tengpen karbi lapen chomangarat atumaphan tovar papan pasoy toilo tovar kepan kesoy akam klem tang etlote kijut ahut Janta Richo Achakri Chakor Atum Kaita Munit Kalakha Dodo Laso Kalakha Ahudlote Ili Karbia Panke No Kekso Pen Atehangalong Kaiketa Pangthok Dop Dop Si Inut Bahini Bangethompu Kalakha Kha Lason Si Ili Karbia Tumke Kai Arnita Sai Klemdunlote Arengahu Sonanglo Bonta kisung ke boy ajoine lapen richo ahukum bate pek un e ajok arengle sodak sita klem dun nang koklo laso apor ahut ili karbiang bong